Kembali bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relaxed dan Rehat. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan yang kongsi info cuaca. Macam dia Alisa di Kota Merdu, dia kasih kongsi cuaca di sana ketika ini hujan renyai-renyai. Semalam hujan lebat. Dan Zafira pula di sana kan, dia kasih kongsi cuaca macam mendung-mendung. Nah, menghujan lah itu. Macam dia tahu juga ada kawan kongsi tadi, macam menghujan. Dan Nozita di Beaufort dan Yayana pula ingin menyapa kawan-kawan yang mengenali. Okey, jom kita layan lagu ini.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
5: Nah.
3: Ha? Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Esiau.
3: Dan saya tujuan Kekli.
6: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pegang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

NR hashtag relax dan rehat. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda. Sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah. Kalau belum like dan follow sekarang, kalau sudah, terima kasih guys. Baik, sebelum pagi kita akan ikuti utama sebelum pagi. Selepas itu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama Idil.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita adakan ialah jualan ramah. Di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat. Ya? Kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kaya awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kali ini Edith akan bersama dengan anda minggu ini dan pastinya kita akan dengarkan lagu yang akan mengimbau kenangan sehinggalah lagu Nadi Denyutan terkini. Baik, sebagai pembuka tirai kita akan dengarkan pusingan yang pertama, tiga buah lagu, dan lagu yang menjadi pembuka tirai, lagu yang bertajuk Melopong. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipublikkan oleh Amshar Lee dan juga Bunga pada 2025 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Mas Dewangga, Jovan De Vito dan Bunga sendiri. Lagu seterusnya, Wake Me Up When September Ends. Lagu ini dipublikkan oleh kumpulan Green Days pada tahun 2004, yang mana penulis lirik lagu dan komposer oleh Billy Joe, Mike dan Tree Cool. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Hanya Di Mata. Lagu ini dipublikkan oleh Era Fazira pada tahun 2004, yang mana penulis lirik lagu oleh Ishak Ahmad dan juga komposernya Azlan Abu Hassan. Jadi pembuka tirai kita akan dengarkan tiga buah lagu, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kini berada menerusi pusingan yang kedua dan seperti biasa kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu. Baik, lagu seterusnya kita akan dengarkan yang bertajuk Lies. Lagu ini dinyanyikan oleh Jonathan Butler yang mana dipopularkan pada tahun 1987 dan komposisinya oleh Julian Skinner dan penulis lirik lagu oleh Barry Esmond. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Bidadari. Lagu ini dinyanyikan oleh Ismail Izani dan dipublikan pada tahun 2018 yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Omar K. Adib Hamdi, John Jivasingam. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua pula, lagu yang bertajuk Cinta Oh Cinta. Lagu ini dinyanyikan oleh Emelina dan dipublikan pada tahun 1997. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Sukma Mulyana, Daddy Kochan dan Daddy K. Jadi tiga lagi buah lagu kita akan dengarkan pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kali ini kita bersama menerusi pusingan yang seterusnya, pusingan yang ketiga. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan. Lagu yang seterusnya kita akan dengarkan, Nur Kasih. Lagu ini dinyanyikan oleh Slam pada 1995 menjadi popular, dan penulis lirik lagu oleh Zur Ain dan komposernya oleh Saari Amri. Lagu yang seterusnya kita akan dengarkan, lagu yang bertajuk Greedy. Lagu ini dinyanyikan oleh Ted McRae pada tahun 2023, dan komposer penulis lirik lagu oleh Ted McRae sendiri, Ryan Tedder, Amy Allen dan juga Jasper Harris. Dan seterusnya, lagu Sang Penikam. Lagu ini dinyanyikan oleh Noh Saleh dan menjadi popular pada tahun ini 2026, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Eddie Firzah Paloh. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan, pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah

0: Haze is here. What should we do? Our area is currently affected by haze. The public is advised to take preventive measures to avoid complications caused by air pollution. Keep children indoors or at home. Always maintain personal hygiene. Wash your face frequently. Wear a face mask covering your nose and mouth when outdoors. Increase your intake of plain water. Make sure children have an adequate supply of medication. Parents are advised to monitor their children's health. Seek immediate treatment at the nearest hospital or health clinic if they experience any respiratory symptoms.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Ya, kembali bersama 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita beralih pusingan yang seterusnya, pusingan yang keempat. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan. Lagu yang kita akan dengarkan iaitu lagu yang bertajuk Alala Sayang. Lagu ini dinyanyikan oleh Azara Band dan menjadi popular pada tahun 2019. Komposer penulis lirik lagu oleh Ijai Aziz dan juga Harry Khalifa. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pergilah Duka. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Hetty Kos Endang pada 1986 dan komposer penulis lirik lagu hasil gandingan Bambang dan Heriati. Lagu yang seterusnya yang bertajuk No Other, lagu ini dipublikan oleh kumpulan Super Junior pada 2010. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Ryan S, Jun, Reva, Yuyuk dan juga Kenzie. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan. Pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu untuk pusingan yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Seni Berdamai Dengan Takdir. Lagu ini dinyanyikan oleh Naim Daniel dan juga Adrian Roslan dan dipopularkan pada tahun 2025. Komposer dan penulis lirik lagu untuk hasil karya ini, Naim Daniel sendiri bersama dengan Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Lagu seterusnya, Cinta Ini Membunuhku oleh kumpulan The Massive, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2008. Komposer penulis lirik lagu untuk hasil karya ini oleh Ryan Eki Pradipta. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Kau Atau Aku, lagu nyanyian daripada Eliana pada tahun 2007 dan komposer penulis lirik lagu oleh Aidit Alfian dan juga Ed Samad. Jadi kita akan dengarkan pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan dengarkan 3 buah lagu. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Lemah, nyanyian oleh Dafi dan dipopularkan pada tahun 2008, dan komposer penulis lirik lagu untuk hasil karya ini oleh Edri Abdul Halim. Lagu yang kedua untuk pusingan yang keenam, lagu yang bertajuk Bukan Cinta Biasa. Lagu ini dinyanyikan oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza, dipopularkan pada tahun 2003, dan komposer penulis lirik lagu oleh Dewik dan Dato' Sri Siti Nurhaliza Aliza sendiri. Lagu yang ketiga, pusingan yang keenam, lagu yang bertajuk Ding Geding. Lagu ini dinyanyikan oleh Andy Bernade yang mana dipopularkan pada tahun ini 2026, manakala komposer dan penulis lirik lagu oleh Donald Bro Pitt. Jadi kita akan dengarkan 3 lagi buah lagu pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, postingan yang terakhir Edith bersama dengan anda untuk minggu ini, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita akan dengarkan dua lagi lagu sebagai penutup tirai. Lagu yang kita akan dengarkan bertajuk Kini Bebas. Lagu ini dinyanyikan oleh Camelia dan juga Anwar Zain dan dipopularkan pada tahun 2003. Manakala komposer dan penulis lirik lagu hasil gabungan Azlan Abu Hassan dan Ishak Ahmad. Lagu yang terakhir, lagu yang bertajuk Chasing. Lagu ini dinyanyikan oleh Paris Hilton dan juga Meghan Trainor, dipublikan pada tahun 2024, manakala komposer dan penulis lirik lagu oleh Meghan Trainor, Ryan Trainor, Yannick Rastogi, Zachary Raymond. Jadi itu antara lagu penutup kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu depan anda pasti akan bersama dengan DJ Nodi. Sampai kita bersama.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
4: Mau dengar Sabah FM di telefon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Kembali bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat. Okey, kita masuk sekejap dunia sukan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini sedang berlangsung di Jepun bermula 19 September hingga 4 Oktober ini, dan ini merupakan edisi ke-20 Sukan Asia dan menyaksikan penyertaan atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Malaysia pula menghantar 352 atlet dalam 30 jenis sukan. Antaranya sudah ada atlet negara yang memulakan saingan termasuk pasukan bola keranjang wanita dan kriket. Jadi sama-sama kita ikuti perkembangan atlet Malaysia di Aichi Nagoya dan semoga jalur gemilang terus berkibar.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Saksis Anita Sarawak di Sabah FM. Bagus ba? Baik, kakak jika kongsi sedikit perkembangan kualiti udara di Sabah pagi ini, yang mana berdasarkan bacaan 9 pagi, semua stesen yang dipantau berada pada tahap sederhana. Bacaan tertinggi direkodkan di Politeknik Kota Kinabalu iaitu 98, diikuti Kota Kinabalu 86, Sandakan 80, Keningau 77, Tawau 75 dan Kimanis 68. Jadi kepada anda terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap jerebu, kurangkan aktiviti luar. Kalau perlu keluar, pakai pelitup muka dan pastikan pengudaraan di rumah baik. Jaga diri, jaga kesihatan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Woo. Let's go. Let's go.

0: cepat. Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Esiao.
5: Dan saya tujuh
6: keklik. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang.

Hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih bersama Kakak Cik sejak 6 pagi tadi. Rafiq akan meneruskan hiburan untuk anda 12.30 hari hingga 6 petang. Hati-hati di manapun anda berada. Jaga kesihatan selama berhujung minggu. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM. Bagus bang.

Cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Baguslah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Assalamualaikum semuanya. Selamat tengah hari. Rafiq di sini menemani anda dalam RNR Relax dan Rehat. Rafiq sambung turn untuk bersiaran bersama anda dalam siaran Sabah FM hujung minggu ini kan, bermula 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Terima kasih kepada rakan penyampai tadi bersama anda sehingga pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12.30 hari. Begitulah kitarannya. Ada 3 penyampai akan bersama anda hujung minggu, Sabtu Ahad kan, bermula pagi, tengah hari dan juga malam nanti. Rafiq bersama anda petang ini, jangan risau. Baik, Rafiq akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik hanya di Sabah FM dan juga info-info menarik menanti anda sebentar saja lagi. Dan sebagai panduan, Muslimin dan Muslimat, maksudnya Solat Fardu Zuhur untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini pada pukul 12.11 minit tengah hari. Apapun, kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
5: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
6: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
7: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
8: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
9: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
10: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
11: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus ba.

Assalamualaikum semuanya, kembali bertemankan Rafi dalam RNR Relik dan Rehat Hujung Minggu anda. Terima kasih stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik dan juga frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Rafi kembali menemani anda selepas kita memberi laluan selepas Zohor sebentar tadi pada pukul 12.11 minit tengah hari. Selamatkan tengah hari juga kepada anda di hujung minggu ini. Beriada bersama keluarga, bersantai-santai di rumah sambil-sambil menjadikan stesen Sabah FM sebagai penemuan anda ketika ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke jam yang kedua dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita teruskan hiburan hujung minggu ini dengan lagu ini dahulu. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kecantikan 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hujung minggu anda bertemankan Rafi ketika ini. Sebentar tadi anda telah dengarkan lagu yang telah Rafi hiburkan anda di tengah hari ini, hujung minggu anda, Ahad ni kan. Dan ini perkongsian Rafi ingin kongsikan juga kepada anda, yang mana anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16. Jadi anda boleh saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas musim ke-16 kali ini pada 26 September 2026 Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium JKKN Kota Kinabalu Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Jadi jom datang beramai-ramai kerana masuk adalah percuma. Anda juga boleh dengarkan anugerah juara carta lagu artis Sabah ini menerusi siaran radio Senakan FM, Sabah FM, Sabah VFM, Keningau FM dan juga Tau FM. Selain daripada Sabah FM juga kami bawakan untuk anda. Sudah pastinya menerusi Facebook Sabah FM, RTM Sabah juga kami bawakan. Jadi bawa keluarga, bawa rakan-rakan untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16. 26 September nanti pukul 8.30 minit malam. Datang awal, okey, supaya dapat tempat duduk yang dihadapan sikit. Ha. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita ke utama satu tengah hari sebentar saja lagi. Sabah FM, baguslah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya?
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Dato' M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan Seniman Ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: menjelang.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat tengah hari kembali bertemankan Rafiq. Kita press ketika tadi untuk memberi laluan berita utama satu tengah hari. Berita dalam dan juga luar negara menemani anda, info-info terkini dalam pemanduan ataupun tengah memasak di rumah ketika ini kan. Itulah berita mutakhir kami bawakan untuk anda. Dan sebentar saja lagi, berita di Sabah secara khususnya Rafiq bawakan untuk anda 1.30 minit tengah hari. Kepada anda ataupun kakak-kakak di rumah tu kan, yang baru saja siap masak tengah hari tu, sekejap lagi mau makan tengah hari bersama keluarga ataupun rakan-rakan, selamat menjamu selera. Dan juga kepada anda yang meringankan Sabah FM sambil-sambil memandu ni kan, menuju ke destinasi tempat makan tengah hari yang anda pilih ketika ini, bersama keluarga ataupun juga rakan-rakan ketika ini. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan Sabah FM. Kepada anda yang belum lagi matur aplikasi RTM Click, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda. Anda boleh matur aplikasi RTM Click dengan kata carian RTM KLIK. Betul-betul percuma, anda boleh dengarkan siaran Sabah FM. Anda boleh tonton rancangan-rancangan TV 2 yang anda terlepas. Berita mutakhir TV 1. Info-info sukan dan pelbagai lagi hanya di hujung jari anda menerusi aplikasi RTM Click tersebut. Percuma saja. Mari kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita ke berita ringkas 1.30 minit tengah hari. Sebentar saja lagi. Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: PM, especially for
1: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Terima kasih kepada anda yang stream Sabah FM menerusi Dekoder My Review di saluran 707 dalam R&R Relik dan Rehat. Sementara saya lagi, kita akan melangkah ke pukul 2 petang. Selamat tengah hari semuanya untuk anda.

buat apa petang ni, cubalah anda tengok-tengok belakang rumah anda tu. Kalau rumput dah tinggi tu kan, boleh potong sikit kan. Tengok takungan air tu kan, takungan air yang sedikit tu, itulah tempat pembiakan nyamuk Aedes sebenarnya. Jadi anda kena caknakan perkara sebegitu. Bersihkanlah. Kepada anda tinggal di apartmen dengan izinnya tu kan. Boleh juga tengok-tengok di belakang rumah. Kadang-kadang belakang tu kan, tempat kita jemur kain tu, kita perasan ada, ada jugalah bekas-bekas yang kita tidak perasan pun ada di sana tu. Lepas tu hujan kebelakangan ni, pastinya ada takungan air juga kan. Secara ringkasnya lah kan, kita bersihkanlah rumah tu. Cari masa, cari masa yang terluang bersama keluarga ataupun tinggal bersendiri tu kan. Inilah masa anda untuk mengeluarkan peluh hujung minggu ini. Kalau macam malas nak berada di luar, berjoging di luar apa semua tu, bersihkan rumah tu satu aktiviti yang bermanfaat juga. Dan dapat juga mengisi masa lapang anda ketika ini, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM tu kan. Baik, Rafi hiburkan anda terus dengan lagu ini. Dengarkan Sabah FM. Bagus bang.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Goosebumps. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR Relax dan Rehat di jam yang kedua bersama Rafi-Rafi bersiaran untuk anda sehingga pukul 6 petang ini bermula pukul 12.30 hari tadi. Hujung minggu anda ditemani Rafiq dengan lagu-lagu dan juga info-info menarik untuk anda Rafiq kongsikan. Kemana tujuan anda hari ini? Duduk di rumah atau keluar nanti petang beriadal ataupun pergi cari barang kan untuk berjualan esok hari tu. Dan ini Rafiq ingin juga kongsikan kepada anda yang mana sekarang ni kemajuan teknologi kian pesat ni kan, dengan anak-anak semua pastinya di tangan mereka tu ada tablet, ada telefon kan. Jadi kita kena lihat seketika yang mana kita kena berikan fokus kepada kesan penggunaan, bukan hanya masa skrin. Perhatikan juga tidur mereka dan pembelajaran serta hubungan keluarga tu. Kadang-kadang anak-anak ni terlalu leka dengan yalah, dengan laptop, dengan tablet, dengan telefon di tangan tu kan. 8 jam sehari berhadapan dengan skrin tu. Jadi bagaimana pula fokus pengguna, kesan penggunaannya tu? Macam bagaimana pula tidur mereka dan juga bagaimana pembelajaran serta hubungan keluarga mereka tu? Kita sebagai orang dewasa ni kena perhatikan juga dan fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Dengarkan dulu lagu ini dalam RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagaimana?

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Elena Harris dan juga Mike Adam, Hanya Dirimu, di RNR Relax dan Rehat. Hujung minggu anda, selamat petang semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Dan kepada anda yang telah muat turun aplikasi RTM Klik tu, anda boleh mendengarkan Suara Borneo. Kini dalam satu gemar radio gemar Borneo, yang mana radio digital 24 jam hanya di RTM Klik. Sudah pastinya bila kita bercakap dengan gemar Borneo ni kan, lagu-lagu hanya daripada Borneo. Baik, apapun kita teruskan hiburan petang ini. Terima kasih Rafiq, kongsikan lagi pelbagai info untuk anda selain berada lagu-lagu hiburan hanya di Sabah FM. Peneman anda dari dulu hingga kini. Pastinya berita mutiara Afrika membawakan untuk anda juga. Tapi itu nanti pukul 4.30 minit petang. Lama lagi, kita santai dulu, okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagus.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

0: Ay, Ming. Baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu. Makan petak sebelah, ba. Nanti kalau orang mau keluar kan masuk, susah tuh.
1: Oke, ba itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
0: Kau nih. Susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka, kurang-kurang pun calar.
1: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta, bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
0: Bayalah dari kau saja lah, Boming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
1: Betul juga kan?
0: Bah, bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukan lama bun.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Baik, RNR Relay dan Rehat, hujung minggu anda. Selamat petang semuanya. Rafiq di sini menemani anda ketika ini sehingga pukul 6 petang dalam siaran Sabah FM RNR Relay dan Rehat, hujung minggu anda. Baik, hari ini Rafiq kongsikan juga ramalan cuaca, bagaimana keadaan cuaca untuk anda. Rafiq kongsikan sebelum petang dan juga malam nanti untuk hari ini, Ahad. Yang mana petang ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan ramalan cuaca sebelum malam pula nanti di Sabah, Rafiq khususkan, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tiga ramalan cuaca dapat Rafiq kongsikan untuk anda. Anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya menerusi laman sesawang met.jovi.my, atau anda boleh menurun saja aplikasi My Cuaca dengan percuma saja di telefon bimbit anda. Dan itu anda boleh rancanglah aktiviti anda seterusnya, kan? Mungkin ada yang mau jalan jauh ketika ini ataupun esok nanti ada aktiviti yang akan dilaksanakan outdoor katanya. Apapun, hati-hati jika anda melaksanakan aktiviti di luar tu, kan, terutamanya aktiviti laut tu. Juga jangan lupa juga kepada anda yang memandu jauh, kan, pastikan anda cukup rehat dan kenderaan tu selamat dipandu dalam jarak yang jauh, kan. Sentiasalah periksa kenderaan anda juga. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagaimana?

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru ke?
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
1: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Jeans.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Di jam yang ketiga, R&R Relay Kedah Rehat hujung minggu anda dan sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sementara saya lagi masanya solat fardu asar untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini. Pada pukul 3.19 petang, sebentar saja lagi. Dan selepas itu, Rafi akan kembali bersama anda dalam R&R Relax dan Rehat. Pastinya, lagu-lagu hiburan dan juga info-info terkini Rafi kongsikan untuk anda. Menemani petang anda dan pemanduan ataupun tinggal berada di rumah ataupun apa juga aktiviti anda ketika ini. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini. Nyanyian Anita Sarawak, Kembalikan Irama Cintamu. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Assalamualaikum, setia menemani anda dalam R&R Relik Daria 7 minggu ini. Rafiq di sini. Kita beri seketika tadi untuk memberi laluan surat putu asar ke kawasan Kota Kinabalu pada pukul 3.19 petang, dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 6 petang ini. Bagaimana keadaan anda hari ini? Okey kah tidak tu? Kalau macam kurang sehat tu, cepat-cepatlah pergi cari ubat kah? Jumpa doktor kah? Okey, berehat. Jangan teruskan aktiviti anda yang boleh melemahkan diri anda tu. Kerja kan? Pastinya ialah kita kena bekerja juga. Tapi kemampuan diri tu tengok-tengok juga kan. Ada ketikanya kita perlu berehat. Jangan paksa diri. Bila kita sakit, jadi kerja nanti tu tidak dapat diselesaikan kalau kita sakit teruk nanti kan. Nah, jadi kalau ada sakit-sakit sikit tu, cepat-cepatlah. Jadi bila dengan cepatnya kita membendung penyakit tu, jadi sihat kita kembali dan dapat laksanakan tugas kita kembali lagi kan. Begitulah ceritanya. Baik, apa pun ini Rafiq kongsikan juga kepada anda yang mana bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 ni, setinggi-tinggi tahniah kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili Sabah bagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Sarawak pada 11 Oktober depan, Ahad, pukul 9 malam, bertempat di Arena Gemilang Deta Putra Unimas. Okay, dan semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami di sini sentiasa mengiringi perjuangan saudara Jeffrey Zan bin Jamil.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus Bang.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimulah yang kupuja.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Lukman Podolski, A Ring A Ring. Selamat petang semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Sebentar saya lagi 4.30 Rafikan bawakan berita utama Sabah FM. Apakah berita-berita mutiara untuk anda? Sebentar saya lagi Rafikan bawakan berita penuh 4.30 minit petang dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Eli Mazlin, Faizal Tahir, dengan lagunya Empat Darah. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, sepanggar dicadang dipecah dua kerusi parlimen, kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Dan juga bersama Rafiq pukul 12.30 hari tadi sehinggalah di ketika ini kan. Aha. Bagaimana keadaan cuaca tempat anda tu? Kalau macam okey sikit cuaca tu, kadang okey sikit tu maksud Rafiq tu dia kejap hujan, kejap renyai-renyai cuaca tu kan, hujan tu, lepas tu kejap panas kan. Aha. Macam mana tu keadaan cuaca tempat anda? Kalau macam okey-okey sikit tu, bolehlah kita pergi brisk walk, pergi jogging ke sekitar depan rumah pun okeylah. Jadi kalau hujan tu sempatlah kita cari tempat berteduh kan. Kalau kita pergi ke taman, pastinya jauhlah tempat berteduh tu kalau hujan nanti. Melainkan cuaca tu betul-betul okey, betul-betul panas ketika ini. Jadi just nice lah dengan izinnya kan untuk anda beriada petang ni untuk mengeluarkan peluh. Cuaca sangat baik hujung minggu ni, inilah masanya. Kalau duduk di rumah dengan berekon kan, lama-lama nanti sakit badan tau kalau jarang berpeluh ni. Jadi kena carilah aktiviti yang dapat mengeluarkan peluh, dapat merenggangkan sakit badan kita tu kan. Barulah kita rasa cegas dan fikiran pun rasa macam tenang. Dapat berfikir dengan cara yang lebih, bilang orang kan, luar kotak. Gitu kan. Baik, apapun Rafiq sampai di sini saja bersama untuk anda. Love R&R, relax dan rehat. Jaga diri. Assalamualaikum. Kita jumpa esok dalam segar lebih menyegarkan seperti biasa. 6 pagi hingga 10 pagi. Sampai FM. Bagus banget.

Hujung minggu anda ditemani Rafiq di jam-jam yang terakhir ini. Selepas ini anda akan ikuti Music Tanpa Henti selama sejam sebelum kita beralih ke pukul 6 petang nanti, dan siaran R&R Relax dan Rehat bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam, begitu kitarannya. Sejurus berita utama pukul 5 petang nanti, Music Back to Back Tanpa Henti selama sejam, okay? Dan sampai di sini saja Rafiq bersiaran untuk anda. Terima kasih bersama kami di Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Back to back.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

bukan sekali. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Baguslah. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Wahai cinta.
4: Amboy-amboy mulut tu macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah, mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita, dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
3: Hatiku terbaca.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai, selamat petang, selamat berhujung minggu. Relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Okey, apapun terima kasih Rafiq yang sudah temankan anda sebentar tadi menerusi Arena 12 hingga 6 petang. Okey, jadi 6 jam seterusnya bertemankan Ozel, macam-macam info menarik, lagu-lagu best semua ada. Yang paling penting, kamu terus stay tune layan Sabah FM sampai 12 tengah malam nanti. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.14 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, yeah.
1: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam
2: bass. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bali.

Ya, relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun untuk kamu orang yang mungkin tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa sejam memandu, pasang radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, mungkin ada yang baru balik dari beriada petang ataupun makan malam kan, ataupun mungkin ada yang balik dari kampung ke kota raya sebab besok kerja sudah. Ha.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Ya, Renar Zabai FM terus bersama anda di sini. Ozel menemani kamu sampai 12.30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk Arenar 6 petang sampai 12.30 malam nanti, okey. Dan ini info yang baru kami terima dari Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku, dijangka berlaku di beberapa daerah di sekitar negeri Sabah, antaranya daerah Membakut, Beaufort, Sipitang, Penom, Sook, Keningau, Tambunan, Kuala Penyu, Papar, Pinampang dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 8 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Itu dia lagu daripada Marsha, Cinta. Okey, dan sekarang ini sudah pun 7.14 minit malam. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.23 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Hai, saya Shipandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Hari ini Arus Abang FM masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Easy ke Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Rumah ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Busy Girl, itu dia Sarah Suhairi. Masih lagi bersama Ozel di RNR Sabah FM. Terus menemani kamu sampai 12.30 malam nanti, okay? Apapun ucapan si Azri sini, dia bilang tahniah buat sahabatku Razi yang baru saja selesai majlis perkahwinan petang tadi, dia bilang. Jadi apapun, semoga bahagia dan selamat pengantin baru kepada si Razi dan juga pasangan. Jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Azri ini, ucapan selamat pertunangan kah, anniversary kah, ucapan birthday kah, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okay? Jadi terima kasih juga Azmin hadir, dia bilang sekarang ini dipapar jalan-jalan cari makan, dia bilang. Ada si Emma hadir dari Beaufort. Okay? Kalau kamu mau share orang bilang suasana ataupun cuaca di tempat kamu, kamu boleh WhatsApp saja kami cepat-cepat, dan Ozel akan tunaikan kamu punya ucapan. Ucapan layan terus, ini dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, Sabah FM. Bagus, bye.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Itu dia Hindia Rumah ke Rumah membawa kita ke pukul 8.14 minit malam. Okey. Dan apapun, Ozel doakan semuanya dipermudahkan siapa-siapa yang ada urusan-urusan sepanjang bulan ni kan. Ozel doakan kamu dipermudahkan, lancar segala apapun urusan-urusan yang kamu ingin lakukan. Okey, jadi yang masih lagi tune in Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, sebab sekejap lagi ada macam-macam lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu dulu-dulu ada, lagu modern, lagu rock ada. Jadi semua ada sambil-sambil kamu relax-relax hujung minggu, tenang-tenangkan minda kan, sebab besok mula kerja sudah balik. Nah, jadi malam-malam macam ni ngamlah, kasih relax-relax sendiri dulu, kasih tenang-tenang fikiran sambil hirup kopi. Peh, punya syok kan, kena-kena lagi lagu favorite. Nah, apalagi kan. Jadi apapun, Ozel mau share lah dengan kamu untuk ramalan cuaca besok. Ha, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 21 September 2026 hari Isnin, cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Kudat. Okey, manakala di Sandakan tiada hujan untuk pagi esok. Sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di pantai barat Sandakan, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan pula tiada hujan untuk petang besok. Okey, sebelah malamnya diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Okey, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu galau ni. Lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus pak. Thank you.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

Ya, itu dia Ricky Mara. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan apapun ada ucapan ataupun yang ingin saya sampaikanlah kepada kamu untuk perlawanan akhir Piala Cahaya Mata yang berlangsung di Stadium Likas petang tadi di antara Perkasa Padu menentang AR Team ataupun AR Gang. Okey, apapun tahannya untuk pasukan AR Team kerana berjaya menewaskan Perkasa Padu dengan jaringan AR Team 2 Perkasa Padu 1. Ini memastikan AR Team akan berentap di peringkat kebangsaan di jangka di Kuching, Sarawak kalau tidak silap lah. Okey. Jadi untuk barisan pengurusan, coaches dan juga pemain-pemain untuk AR Team, tahnya kerja keras kamu membuahkan hasil. Tahnya juga untuk Bos Mio ataupun Azmi Rudy yang membawa AR Team sehingga menjuarai Piala Cahaya Mata di peringkat negeri Sabah. Dan selepas ini ada misi dorang lagi, misi dorang seterusnya untuk berentap di peringkat kebangsaan menentang macam-macam klub dari seluruh negara. Okey, jadi kita orang-orang Sabah, kita berikan sokongan untuk wakil tunggal kita dari Sabah, iaitu pasukan AR Team.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okay. Dan sekarang ini kita sudah berada di hampir-hampir pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang seterusnya. Okay. Dan 9.15 malam nanti kita ada music tanpa henti sampai pukul 10 malam. Dan selepas itu Ozel akan terus bersama-sama kamu dengan tunaikan ucapan pendengar-pendengar kita. Dan Ozel akan kongsikan info-info menarik sama ada dalam dan juga luar negara.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung.

0: Jawab Bersama.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukol.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
10: Sebentar lagi utama 9 malam.
11: Baguslah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Jam 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Bagus Ba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Adun Bengawan, Loyarham Dato Karim Bujang yang meninggal dunia hari ini. Dato Sri Anwar menerusi hantaran di Facebook berkata, beliau menerima kabar duka berhubung pemergian Dato Karim dan mendoakan seluruh keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman turut menzahirkan ucapan takziah serta mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tun Musa menyifatkan Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang komited, tekun dan sentiasa memberikan khidmat terbaik dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Dato Karim, 73 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Kampung Sipanggil Putatan tengah hari tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Brunei, Kimanis kira-kira 5.30 petang. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Adun Bengawan selama 5 penggal dari 1990 hingga 2013. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Beliau berkata Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan. Mengulas mengenai Tabika Tunas Istimewa, Ahmad Fakrul Azman berkata program itu memberi fokus kepada kanak-kanak dalam spektrum autism ringan. Projek rintis program itu bermula di Papar dan sebanyak 20 lagi tabika khas dirancang dibuka tahun depan. Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 menjadi platform penting dalam menghimpunkan pandangan golongan belia di negeri ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan serta cabaran anak muda di Sabah dapat dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan negara. Beliau berkata antara isu utama yang dibangkitkan termasuk kemudahan asas, peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan dan kos tiket penerbangan bagi atlet, selain ketidakseimbangan penganjuran program yang masih tertumpu di kawasan bandar. Mordi menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM selepas program berkenaan di Putatan. Beliau mengakui keluasan Sabah dan kos logistik yang tinggi kekal menjadi cabaran untuk mengagihkan kemudahan secara menyeluruh. Justru kesemua pandangan daripada 120 peserta sesi tersebut akan dinilai bagi tindakan lanjut pihak kementerian. Sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi kerajaan digesa mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, sinergi itu penting untuk memastikan bantuan dan dana kebajikan disalurkan secara berterusan. Beliau berkata usaha murni seumpama itu dapat mewujudkan perpaduan sekaligus menggalakkan masyarakat mengamalkan budaya prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Dato' Annabel menyatakan demikian pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Jelasnya program itu membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO dan agensi kerajaan. Selain memupuk gaya hidup sehat, aktiviti berkenaan turut mengeratkan silaturahim sesama komuniti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: semua indah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, Renar Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun terima kasih untuk si Ali Akbar Anwar yang baru balik bekerja, dia bilang. Dengan ucapan selamat merehatkan diri dan selamat menikmati makan malam. Ui, lewat betul dia makan malam kan. Ada Norzita di sini. Dia bilang, semoga lancar siaran malam ini. Saya di Pekan Beaufort ada pesta makan-makan dan ada artis Shima Loy. Ui, dan ramai lagi lah di Dewan Pak Musa sekarang. Ini perkongsian aktiviti di Beaufort. Terbaiklah orang-orang Beaufort. Ada artis-artis oh yang kasih hibur dorang di sana, mantaplah. Okey, apapun sekejap lagi kita ada lagu-lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, dan selepas itu kita ada Jia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Layan terus di Sabah FM, bagus wah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat, terus bersama kamu sampai 12 tengah malam nanti, okay? Malam-malam minggu macam ini kan sudah pastinya besok ada yang anak-anak dorang pergi sekolah, sudah mungkin menyediakan pakaian sekolah, beg sekolah, ataupun kasut sekolah kan, okay? Jadi harap-harap semua ready-ready sudah, dipermudahkanlah semuanya untuk persiapan-persiapan pergi sekolah balik besok, okay? Mungkin ada juga yang tengah iron baju lah semua kan, untuk pergi pejabat sambil-sambil layan sampai FM. Kalau ada kamu mau sampaikan ucapan ataupun ada-ada aktiviti yang kamu mau kongsikan sama saya, kamu jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 0194904848, oke? Kita lagi ada info yang menarik yang Ozil mau kongsikan sama kamu. Kita terus layan, ini dia Aizat Amdan sampai hari tua. Sabah FM, bagus banget.

0: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat sampai 12.30 malam. Okey, kalau kamu berada di rumah tiba-tiba tengah menonton TV sekarang ini, kamu tengok TV 1 ada drama, ada satu orang pelakon dari Keningau, Sabah. Si Faris di sana. Okey, ini drama Nada Bulan dia punya tajuk. Okey. Jadi kalau tiba-tiba kamu tengah tengok, tengah layan TV 1, itu adalah pelakon dari Keningau. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi kekal terus di Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Kami doakan agar kamu semua terus terhibur dengan setiap lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dan mendapat info-info menarik yang dikongsikan sepanjang hari. Okey, dan sudah pastinya malam minggu ada macam-macam perlawanan bola sepak. Liga Inggris ada, La Liga ada, dan banyak lagi lah. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan di antara Real Madrid menentang Atletico, masih lagi 0-0. Dan pada pukul 11.30 malam nanti ada Fulham menentang Manchester United. Dan sudah pun berlangsung perlawanan EPL tadi di antara Bournemouth menentang Liverpool. Okey, berakhir dengan Liverpool menang 1-0. Jadi terpastinya ramai yang memang pencinta bola sepak masih lagi menonton. Jangan lewat-lewat tidurlah, besok nanti ada yang terlambat bangun awal pagi mau pikir raja kan. Okey. Jadi apapun, kalau orang bilang layan bola, layan bola juga. Yang paling penting besok bangun awal pagi untuk pergi kerja. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Katy Perry, Last Friday Night, Sabah FM. Bagus banget.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Okey, Arena Sabah FM sudah berada di penghujung segmen untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Apapun, kami mengharapkan agar kamu semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari, dan kami mengharapkan agar kamu semua terus menyokong Sabah FM di mana sahaja kamu berada. Oke, jadi sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu hari ini. Kita bersua lagi di lain hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Bye.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Kusbah. Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026, bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan sahih akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita terhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan, dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, menghadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda. Dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam, baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini, katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah, mungkin diluahkan, anda boleh luahkan. Dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hak laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda, bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan cacatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tujukan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM, dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
2: Sabah FM.
3: Bagus, Bah. Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

0: Ibu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: सभा FM।
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
5: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
6: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
7: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
8: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
9: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
10: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak
2: Sabah FM. Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geek Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Salam Malaysia Madani edisi Minggu yang baru, Isnin 21 September 2026 bersama Edwin dan juga Rafiq.
2: Ya, assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM pagi hari ini Isnin bersama Rafiq. Ulang lagi balik bersama
1: ulang
2: Edwin
1: lagi
2: dalam Lapa. Segar lebih menyegarkan, pastinya menyegarkan pagi anda dengan berbagai info dan juga lagu terbaik hanya di Sabah FM.
1: Betul. Selamat memulakan minggu yang baru, bertugas, ada yang sudah dalam perjalanan, ada yang baru bangun, baru sarapan, yeah, ataupun sudah sampai di office
2: awal
1: sebab dia punya shift tu memang mula jam 6 juga macam kita.
2: Ya, sama juga kan. Tapi awal balik tu kan?
1: Jam 3 kali ya. Awal mula, awal pulang.
2: Begitulah begitu. Kan. Awal mula, awal pulang kan. First in, last out ada juga.
1: Begitu, ada juga.
2: Ada juga.
1: Jaga kedai je itu.
2: Okey, apapun kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu sebelum kita kongsikan info trafik dan info cuaca untuk anda selepas ini.
1: Sabah FM.
2: Baguslah.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini. Nampaknya macam jerebu kembali menyelebungi udara kita di Sabah ni.
2: Betul.
1: Oh, menyelebungi ya.
2: Saya fikirkan hilang sudah ataupun berasa pulih. Rupanya dia kembali lagi menjenguk kita di sini, di Sabah ni.
1: Masih merindui kita.
2: Merindui kita ni kan. Apapun kita kongsikan dulu ramalan cuaca hari ini 21 September. Sebelah pagi, petang dan juga malam kita khususkan di Sabah. Yang mana sebelah pagi ini hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau serta Kudat tiada hujan di beberapa tempat dan Sendakan pagi ini tiada hujan. Ramalan cuacanya.
1: Baik, itu pagi. Malah petangnya pula Pantai Barat dan Sendakan diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di kawasan pedalaman Tawau dan juga Kudat ribut petir di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan petang ini diramalkan tiada hujan berlaku ataupun tiada hujan turun.
2: Okey. Walaupun di ini kan pulau kan, tapi itulah kan panas juga kan.
1: Okey. Petang.
2: Sebelum malam pula, kita kongsikan pula untuk anda, Tawau, Kudat, malam ini tiada hujan dan pedalaman Pantai Barat Sendakan ribut petir di beberapa tempat diramalkan, manakala wilayah Persekutuan Labuan malam ini ribut petir di kebanyakan tempat.
1: Jadi itu ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Betul. Pagi, petang dan juga malam. Cerita pasal jerubu itu nanti kita kongsikan juga dari masa ke masa bacaan terkini. Indeks pencemar udara IPU di sekitar Sabah ni.
2: Betul. Baik, apapun kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Keadaan trafik pada waktu ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan perlahan lebih kurang 20 minit kelewatan berlaku. Manakala di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan mengalami kelewatan 27 ke 30 minit. Di Tebobon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 10 minit masa pemanduan. Begitu juga di laluan Jalan Tuaran Bypass dilaporkan mengalami kesesakan 17 ke 20 minit kelewatan. Di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 10 minit kelewatan. Manakala di kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan perlahan 11 ke 15 minit. Seterusnya, kita mau kongsikan ini di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit. Dan seterusnya dari arah Meruntuh menuju ke persimpangan KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan sekarang ini 16 ke 20 minit. Dan akhir sekali di Jalan Pengerat Lokawi menuju ke Meruntum dilaporkan juga mulai perlahan terutamanya di kawasan Kinarut lebih kurang 3 ke 5 minit kelewatan berlaku. Okey, itu info trafik semasa. Sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak, Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Dia berkata, Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ni Geng Pagi bersama Edwin dan juga Rafiq sampai 10 pagi. Harapnya dalam keadaan yang baik-baik, silakan kamu kan. Walaupun keadaan jerebu macam ada datang balik, kemarin pun bacanya ada meningkat di Politeknik Kota Kinabalu.
2: Rindulah tu datang balik.
1: Rindu boleh, kembali jangan.
2: Kembali jangan.
1: Nantilah kita kongsikan dari masa ke masa bacaan IPU terkini.
2: Ya, apapun sudah pun 6.42 minit pagi, kita kongsikan kata-kata semangat pagi ni kan. Istin, biasalah Istin bilang orang kan, bilang orang kampung saya mandi blues.
1: Oh yo, kampung kau lah kan.
2: Ya, kampung kau.
1: Saya punya kampung, it's good Monday.
2: So lebih kurangnya kampung kita ni kan.
1: Cuma saya punya slang tu lain sikit lah.
2: Eropa sikit kan. Faham. Cuma lebih kurang juga kampung kita ni. Okay. Kata-kata semangat kita pagi ni adalah sikap anda bukan kebolehan anda yang akan tentukan sejauh mana anda pergi. Walaupun kebolehan anda tu orang lain tiada, boleh buat macam-macam, paling hebat lah. Tapi sikap ataupun attitude tu, contohlah kan.
1: Faham.
2: Anda tidak boleh ke mana juga.
1: Walaupun tinggi ilmunya, tetapi kalau sikap, disiplinnya tiada, tidak akan ke mana-mana juga.
2: Betul.
1: Ini jadi, memang nyata lah. Ini memang boleh berlaku.
2: Betul kan? Jadi tetaplah meranda diri walaupun setinggi mana anda berada sekarang ini. Kerana kena fikir balik, sebelum anda setinggi anda sekarang ni, pencapaian anda tu, anda bermula daripada bawah juga. Jadi
1: betul.
2: Sentiasa berpijak di bumi yang nyata lah kan.
1: Sebab saya pernah jumpa orang yang individu sebegini, walaupun dia tiada kebolehan, ataupun ada cuma tidak terlalu banyak, tapi dia punya disiplin tinggi.
2: Terima kasih Vin.
1: Dia berjaya.
2: Terima kasih.
1: Yang saya kenali lah.
2: Terima kasih.
1: Okay, jadi itu bukanlah penghalang. Walaupun kebolehan anda kurang, tapi disiplin, attitude, sikap, itu yang kita mahu sebenarnya. Kita mau tengok kan?
2: Itu sebenarnya yang akan mencorakkan, membentuk kehidupan anda seterusnya.
1: Betul.
2: Dan boleh membawa orang sekeliling anda berjaya bersama anda sebenarnya kan.
1: Betul. Okay, itu kata motivasi untuk pagi ini. Selepas ini pula kita mau kongsikan apa cerita ataupun kisah yang menarik dari dalam ataupun luar negara.
2: Ya, kita dengarkan dulu lagu ini. Pagi-pagi sudah kita bikin romantis. Dengarkan lagu ini, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Hassan B. Saya dengar Sabah FM.

0: Gegar FM lebih menyegarkan. Kalau kita kongsilah kan, ataupun kita tanya anda, tumbler ataupun botol air yang kedap, bukan kedap udara tu, ialah kedap udara aja, tahan, kedap, panas, ya,
1: tahan panas,
0: tahan sejuk.
1: Tahan sejuk.
0: Mesti ramai yang ada kan?
1: Hah? Itu?
0: Rafiq ada, dia selalu bawa.
1: Biasalah kan kita kuat minum air, minum kopi.
0: Kalau saya tidaklah, sebab dia berat kan, sama macam, ialah sebab dia berat, jadi macam saya susah mau bawa.
1: Macam ringan je, mau tunjuk yang baru.
0: Oh, yang baru. Okey, tapi untuk tumbler ni, bukan semua jenis air boleh isi dalam tumbler.
1: Ya, betul. Okey, jus buah-buahan antara paling bahaya boleh menyebabkan bekas minuman tu meletup tau. Dia terbuka. Walaupun dia jenis yang scrubble punya.
0: Scrubble. Scrubble lah, yang main pusing tu lah. Dia bukan main tutup begitu saja.
1: Ada juga lah ya. Tengok buatan juga lah kan. Ada yang
0: jenama lah.
1: Jenama ya kan.
0: Tengok kalau harga juga.
1: Kalau harga dia macam kurang sikit, yang scrubble tu boleh meletup. Kalau yang macam yang okey-okey sikit harga.
0: Macam Rafiq ni harga 100 kali ni.
1: Nak tahulah berapa harga dia ni. Tunjuk-tunjuk dia punya brand.
0: Okay, baiklah yang jenama
1: kopi. Kasih tunjuk-tunjuk dia punya brand tu kan.
0: Jenama kopi Z tu. Okay.
1: Okay. Yalah, kerana dikongsikan juga kepada anda. Dan ini ditulis oleh seorang pengguna yang mana kerana ada beberapa tumbler tu cirinya minuman yang popular ni tidak sesuai disimpan dalam tempoh lama dalam tumbler kerana ciri-ciri dia mengandungi glukosa lain seperti komponen yang aktif. Jadi itu yang membuatkan penutup tumbler itu boleh meletup.
0: Okey, itu sebabnya lah kan.
1: Ya, dan juga antara jenis-jenis

0: tiba-tiba dia meletup. Betul. Ataupun terbuka tutupnya. Mm-mm. Air kelapa ialah kalian, sebab air kelapa tu kan dia macam ada gas-gas sikit. Jus buah-buahan tu yang kita baru tahu. Okey, lepas tu minuman rendaman herba dan khasiat tradisional pun suhu suam dalam termos tersebut boleh menjadi incubator ideal untuk mempercepatkan aktiviti mikroorganisma. Betul. Jadi ini pun boleh menyebabkan pembentukan tekanan secara mendadak, boleh juga meletup. Minuman bikarbonat dan soda, ini sudah pastilah.
1: Sudah pasti, soal lagi nyata lah.
0: Kan? Produk tenusu.
1: Ini lagilah. Jadi susu, kopi susu atau minuman berasaskan protein yang mula basi.
0: Oh, yang mula basi ialah.
1: So kita memang simpan pun minuman susu tu di sana kan. Tapi yang mula basi tu akan menghasilkan gas asid yang membina tekanan.
0: Baik.
1: Jadi itulah, dia akan inilah juga.
0: Okey. Jadi itu antara minuman yang kalau boleh elak, letak ataupun simpan di dalam tumbler anda.
1: Ya, dan mau cerita juga sikit kepada anda ni, di mana minuman bertukar jadi racun bawah maut. Di Taiwan tahun lalu, seorang lelaki dilaporkan meninggal dunia akibat keracunan logam berat selepas menggunakan termos sama selama lebih 10 tahun. Jadi macam yang nama rugi kan, guna sampai 10 tahun kan.
0: Yalah.
1: Jadi tengok-tengok juga penutup tu, itu sebab saya tukar tu kan.
0: Ada macam ada karat ke, ada yang benda asing kan.
1: Dia macam ada apa ni, ada kulat-kulat di penutupnya tu.
0: Okay.
1: Jadi dia kerap betul muncul, saya tukarlah.
0: Okay,
1: so walaupun lah kan.
0: Sebab itu boleh menyebabkan masalah kesihatan pula kan.
1: Betul.
0: Okay, jadi tengok-tengok juga tumbler anda itu, kalau sudah lama tu mungkin ada masanya perlu ditukar.
1: Betul.
0: Yang baru beli itu pun sudah kita bagi tahu minuman mana yang kalau boleh elak simpan dalam tumbler.
1: Iya, sekurang-kurangnya macam setahun bolehlah tukar kali ya. Tengok keadaan tumbler itulah macam mana.
0: Kan? Kalau kerap kali guna, keraplah juga mau ditukar kan.
1: Kalau macam hari-hari guna tu, faham-faham lah.
0: Setahun sekali lah kali ya. Setahun dua kali gitu.
1: Tengok keadaan lah kan. Tengok keadaan tumbler tu macam mana kan. Kalau rajin cuci, okey juga.
0: Begitulah kan. Okey, lepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam Utama 7 pagi. Kami akan terus kembali jam yang kedua nanti. Sampai FM.
1: Bagus, Pak.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Info trafik dikongsikan kepada anda ketika ini. Kita kongsikan dahulu dari Bulatan Berungis Tuaran ke Inanam, lebih kurang masa pemanduan anda 10 hingga 20 minit pagi ini. Dan jalan Tuaran Bypass ketika ini menjadi tumpuan setiap hari. Kepada anda yang menggunakan jalan Tuaran Bypass pagi ini, lebih kurang 20 hingga ke 30 minit menuju ke Pusat Bendaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan bertingkat PPNS menuju ke Kota Kinabalu sehingga ke Taman Awam Teluk Likas, mengambil masa pemanduan anda dilaporkan lebih kurang 4 hingga ke 8 minit ketika ini. Dan kepada anda menggunakan jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu, ini berdekatan dengan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, ketika ini menuju ke SM Tun Sin pagi ini lebih kurang 5 hingga ke 6 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Dan seterusnya dikongsikan juga jalan Kion Song menuju ke Kota Kinabalu, dilaporkan lebih kurang 5 minit pagi ini dilaporkan. Jadi hati-hati memandu kepada anda ketika ini. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan jalan kolam menuju ke Kota Kinabalu, ini dari Taman Awam Botani Tun Fat Steven, lebih kurang 5 hingga ke 10 minit pagi ini. Dan seterusnya jalan lintas persimpangan 4 pagi ini 3 hingga ke 5 minit. Dan jalan penampang Tabunan menuju ke penampang pagi ini 5 hingga ke 8 minit dilaporkan sedikit kesesakan lalu lintas kepada anda, hati-hati memandu. Dan seterusnya dikongsikan jalan meruntuh menuju ke Putatan pagi ini 11 hingga ke 15 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Dan dikongsikan juga yang terakhir yang kepada anda yang menggunakan jalan Sembulan pusingan Bulatan menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 5 hingga ke 8 minit pagi ini. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Segar Lebih Menyegarkan di Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
5: Bagus bah.

0: Maximus Jumi, Semarakan Harapan, salah satu finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah yang akan berlangsung hujung minggu ini.
1: Ya, anda boleh hadir ke JKKNS pada pukul 8 malam.
0: Betul.
1: Jadi hadir awal lah kan.
0: Betul.
1: Jadi boleh dapatlah duduk di depan kan, penyokong.
0: Nampak semua penyanyi finalis semua kan.
1: Kita ada Reynald Guntabit.
0: Reynald Guntabit. Kita ada Felix Agus.
1: Betul.
0: Nera.
1: Kita ada Ivy Roy.
0: Ivy
1: kita
0: Roy.
1: Ada Narcissus.
0: Betul.
1: Kita ada Kahira.
0: Dang Mareza. Ramai lagi lah.
1: Semua hebat-hebat kan?
0: Semuanya hebat.
1: Kali ini musim ke-16.
0: Semuanya dahsyat. Semuanya luar biasa.
1: Semuanya luar biasa. Hujung minggu ini. Yeah. Okay. Apapun kita kongsikan dulu. Kita tumpukan perhatian kita seketika. 7.31 minit pagi ini. Yang menarik kabar untuk anda. Edisi Isnin 21 September. Yang mana lebih 11,000 unit rumah di bawah program Rumah Mesra SMJ. Sabah Maju Jaya. Sama ada telah siap atau sedang melalui pelbagai fasa pembinaan sejak 2022. Sekaligus memberi manfaat kepada keluarga berpendapatan rendah dan golongan B40 di seluruh negeri, yang mana setiausaha tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Myrina Jeminis, menyatakan program itu merupakan antara inisiatif paling berimpak yang dilaksanakan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor untuk golongan berpendapatan rendah. Dan sejak ia dimulakan pada 2022 sehingga Jun tahun ini, lebih 11,000 unit telah melalui fasa pra-pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, dan tahun ini sahaja telah menyasarkan untuk menyiapkan 3,650 unit, dan itu sekaligus mewujudkan yang mana 11,000 rumah SMJ sejak 2022 telah dilaksanakan.
0: Okey. Baik, berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan Sabah tidak boleh hanya bergantung kepada keindahan alam semula jadinya jika mahu menjadi kawasan tumpuan playcation. Ini menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Playcation merupakan pendekatan baharu yang menggabungkan pelancongan, sukan, rekreasi, hiburan, kreativiti dan interaksi sosial. Untuk rekod, Playcation diasaskan di Singapura dan menawarkan konsep percutian kepada mereka yang lebih gemar melibatkan diri secara aktif berbanding hanya duduk sebagai pemerhati, dengan aktiviti menyeronokkan dan pengalaman secara langsung menggantikan aktiviti bersiar-siar ataupun berehat secara pasif. Dengan slogan Play Hard and Party Hard, edisi Playcation at Sabah yang berlangsung 19 hingga 20 September mengetengahkan sukan pingpong, badminton dan pickleball di beberapa lokasi sekitar Kota Kinabalu. Jadi pelancong hari ini bukan sekadar mau datang, mereka mau datang ambil gambar dan beredar, tetapi mereka mau ambil bahagian, mencuba sesuatu yang baharu, bermain sukan, menikmati budaya tempatan, menghasilkan kandungan, bertemu orang ramai dan membawa pulang kenangan yang bermakna.
1: Macam hari itu kan kita mainkan, ada juga pelancong luar main. Betul. Sebelah kita pickleball tu kan.
0: Jadi kalau kita pun pergi melancong, bawalah pedal sentiasa.
1: Berat lagi tu, penuh beg kan.
0: Okey, seterusnya.
1: Baik, kita kongsikan ini menarik kabar untuk anda seterusnya, yang mana penoreh getah, pekebun dan petani di Sabah bakal menerima insentif sebanyak RM400 sebulan menerusi inisiatif Agro Madani susulan kelulusan permohonan bantuan berkenaan oleh Kerajaan Persekutuan, yang mana Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Dato' Jamali Jaafar menyatakan ini insentif itu antara 5 daripada 8 cadangan dikemukakan oleh kementeriannya kepada Kementerian Kewangan yang telah mendapat kelulusan, dan cadangan terbabit telah melalui beberapa siri perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan sejak Jun lalu bagi memastikan golongan yang terlibat dalam sektor pertanian di Sabah mendapat manfaat sewajarnya. Tahniah untuk anda semua, jadi boleh apply lah kan balik.
0: Okey. Okay. Dan akhir sekali, Jom Malaysia pacu produk tempatan ke pasaran global. Gerakan membeli produk tempatan perlu ditransformasikan daripada sekadar kempen promosi kepada gerakan nasional bagi membina produk dan jenama Malaysia yang mampu menembusi pasaran global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali menyatakan, transformasi menerusi inisiatif Jom Beli Produk Malaysia ataupun Jom Malaysia itu penting bagi memastikan produk tempatan bukan sahaja mendapat tempat dalam pasaran domestik, malah berkembang ke peringkat serantau dan antarabangsa. Jom Malaysia bukan sekadar pertukaran nama ataupun logo, sebaliknya satu anjakan strategik dengan matlamat lebih jelas dan pelaksanaan lebih tersusun. Dan ia bukan sekadar menukar nama ataupun logo, ia merupakan salah satu kempen untuk mempromosikan gerakan nasional yang lebih jelas matlamatnya dan lebih tersusun pelaksanaannya. Ini berkenaan dengan program yang berlangsung iaitu Jom Malaysia di Pulau Pinang baru-baru ini. Okey, jadi kita memang berbangga lah kan kalau di Malaysia ini banyak barangan buatan Malaysia.
1: Ya, betul. Dan terutamanya petang ini dalam KBI kita akan kongsikan mengenai batik.
0: Batik corak Sabah.
1: Betul. Kita nantikan petang ini. Apapun itu perkongsian Imanul Abar untuk anda edisi 21 September 2026. Selepas ini perkongsian lebih banyak menanti anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Segel Sabah FM lebih menyegarkan. Macam kita kongsikan awal tadi kan Rafiq, untuk perkembangan cuaca, keadaan jerebu kembali. Kalau di Sabah ni kan, dan berdasarkan bacaan pun, ya memang nyata ke jerebu tu kembali.
1: Ya, saya fikir jerebu ni tidak sudah kan.
0: Itulah hujan hari tu kan. Berapa hari hujan, ingatkan hilang sudah, rupanya datang balik.
1: Rindulah tu, jangan datang balik kalau rindu.
0: Okey, jadi bacaan terkini lah IPU yang dikeluarkan di laman sesawang EQMS .doe.gov.my. Paling tinggi bacaannya adalah di Politeknik Kota Kinabalu 153.
1: Ya, itu stesen di Politeknik yang mana ini menunjukkan kuning bermakna tidak sihat lagi.
0: Tidak sihat.
1: Kalau hijau tu sederhana, biru tu baik. Anda boleh lunsuri laman sesawang juga eqms.doe.gov.my untuk mengetahui indeks pencemaran udara yang terkini. Dan kita kongsikan juga di sekitar Kota Kinabalu ni kan 140 pagi ni.
0: Tinggi juga.
1: Okey.
0: Itu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat.
1: Betul.
0: Di atas 100. Kalau kawasan yang lain di Kimanis 69, Sandakan 70, Keningau 76 dan Tawau 78. Ini dikategorikan sebagai sederhana kualiti udaranya.
1: Sederhana. Tapi apapun, diingatkan juga kepada anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Pastikan anda, nasihatkan juga kepada jiran-jiran tu kan. Terutamanya yang tinggal di kampung ni kan.
0: Betul.
1: Kalau macam petang-petang tidak tahu buat apa kan, pandai itu membakar.
0: Dan jangan nampakkan ada kering-kering, daun-daun kering. Ini bagus dibakar ni, dibilang.
1: Jadi kalau boleh janganlah dulu kan. Simpan-simpanlah dulu. Sabu-sabu tu boleh, tapi bakar tu jangan. Rindu boleh, kembali jangan.
0: Okey, jadi kamu boleh layari laman sesawang eqms.doe.gov.my untuk bacaan IPU terkini. Kami pun di Sabah FM bawakan juga perkembangan bacaan indeks pencemar udara terkini. Yeah.
1: Di samping itu, jaga kesihatan anda, banyakkan minum air masak dan juga kurangkan aktiviti di luar. Tika jerebu yang naik sudah balik ni kan, dia punya IPU ni. Apapun, kita kongsikan juga tajuk-tajuk berita utama pagi ini, antara tumpuannya iaitu Kemas Sabah Perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa Tahun Depan dan Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 Kumpul Pandangan Belia Sabah. Nantikan tepat 8 pagi, itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini.
0: Ia akan disampaikan oleh Zari Sofia Daud. Ayo kita layan terus. Ini dia lagu yang juga akan bertanding untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah minggu ini. Queen Nera Mungkin Hari Esok.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas.
6: Bintang pun bersinar menemani bulan.
0: Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
9: Hai, saya Shee Pandora. Terus mendengarkan

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kemas Sabah perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 kumpul pandangan belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa